bisa disalahkan ibu kemudian persoalan kemudian dilarangkan lagi dengan istilah istilah strategi sebab untuk sukses sudah ada lagi bisa dialihkan ibu kumpul pasti sangat sukses tetapi kalau kontra ada kesalahan bagaimana yang lain ini kepada beberapa sekali kemudian potasan calon calon dari rasa perhatian pada sumber data kontra kamu kesalahan di dalam standar ini istana serta asyik sudah ada kontra sasar mata mesti ada di titik yang marah kepada sasar menteri tujuh digital sosial merbabu jawab. Bisa disarankan di seluruh masa konsul secara matematik bisa menjadi kira-kira pada seluruh karakter di dalam masa bar tegas sama contoh drone dan belum bukan itu terbaca masih dalam hotel ini bisa juga untuk alasan kolom yang membawa pada kalau untuk mengakhiri masa matematik secara matematik ada satu yang selesai bukan disampu narakan oleh siapa pun dan kena asyik orang untuk

aku kadang-kadang positif, kalau jadi butuh kiriman mama tu, seminggu kita, ini banyak kita rasa. Aku tak suka ada balik ke sini tak kita dari dari partner atau kita butuh tidur pada itu. Ya, mungkin ada sih kosong di dalam sini. Jadi aku sahaja, tiap hari kosong dia.

surat. Pada Injil tulis surat tetap. Judul ofil tulis kataan di sisi bahasa Malala yang wali sendiri kembali bapak sendiri lok utama. Super cipta julu yang terada saka kusaman mahi kita. Mulai oleh oleh hati rapobitra lain. Terwajah mengenai mulai hati. Mulai itu sempurna sangit git kupang tidak hati. Kami kasih kumilai hati. Julu masa nabi jibuni hami sobit yang git kulele. Mulai itu. Mulai ikhsin ubiya nanti kita beri diri. Git kupang tidak usah apa.

semua takut kita sih buat cari alat tuh. Aku sedang melakukan itu. Terus waktu kau melihat tuh, kiri sini, begini sini biru lagi. Ik tuh berhenti. Jadi begini sini lagi kau baru tadi kita mau umku sisu satu lagi. Mereka mau melihat kita buat cari pun. Kau yang masa tuh